Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: senang sekali saya Titi kembali hadir di program Thank Guys Indonesian Friday. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa Indonesia di Brisbane, wow, khususnya di UQ, yaitu boleh bareng-bareng nggak? 1, 2, 3 UKISA! Ya, hari ini tuh aku ditemenin teman-teman UKISA, which is aku sendiri juga UKISA sih sebenarnya. Cuman kita mau kenalan dulu kali ya sebelum jauh membahas tentang UKISA. Hari ini ada Iza yang selain dia PO kita, dia juga ketua UKISA. Say hi.
1: Halo,
2: halo Iza.
1: Keli banget jujur.
3: Ya? Halo.
0: Okay. Ada juga Zafran, wakil ketua UKISA.
4: Halo.
0: Hai. Ada juga Sani sebagai bendahara UKISA.
5: Halo, halo.
4: Halo.
0: Aduh, malu-malu ya kayaknya dia.
5: Iya, emang saya pemalu.
0: Belum keluar, belum keluar.
3: Belum kata aku.
0: Saya juga memperkenalkan diri izin sebagai sekretaris UKISA. Dan yay, ada satu lagi kakak Alim.
6: Halo, plus one aku di sini kenanya.
3: Enggak lah.
6: Oh, enggak.
0: Oke, terima kasih guys sudah berkenan hadir hari ini. Mungkin lagi banyak-banyak tugas ya di UQ,
3: iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Jadi kita mau ngucapin terima kasih udah memberikan waktu untuk kita sekarang. Nah, kita lanjut nih, kenalan dulu kali ya. Kan tadi baru jabatan nih di UKISA. Kira-kira Iza nih belajar apa sih di UQ? Semester berapa sih?
3: Oke.
0: Tuh, boleh enggak?
3: Oke, okay, mulai dari aku ya.
0: Yeah.
3: Aku ngambil Master of Public Health di UQ dan sekarang lagi semester 3.
0: Oh.
3: Oke, okay, mungkin lanjut
0: next,
3: ke
0: Zafran.
3: Oke, okay deh.
4: Halo, aku ambil Bachelor of Engineering specifying in software engineering, sekarang masuk di semester 5.
0: Oh.
3: Bachelor di sini berapa lama sih?
4: Kalau engineering 4 tahun ya, karena include honors.
3: Oh, oke.
0: Okay. Okay.
3: Lanjut, boleh tunjuk Zaf, siapa nih selanjutnya?
4: Sesama teman engineering, boleh Mas Alim.
6: Halo kawan-kawan semua, aku Alim. Kita nggak apa-apa ya, agak kurang sedikit kenalannya. Aku di sini belajar mechanical engineering, okay, tapi majornya di biomedik. Dan sekarang aku di semester ke-4, aku adik semesternya Zafran.
0: Junior.
3: Oke, lanjut.
5: Halo semuanya.
3: Halo.
0: Aduh, agak geli
3: aku malu-malu ini.
0: Ayo kita panasin dulu.
3: Iya.
5: Aku Sani, teman seangkatannya Ibu Iza dan Ibu Titi ya. Aku Master of Business, semester 3 juga.
0: Oke, okay, thank you semuanya. Jadi semuanya.
3: Nah, Mbak Titi gimana?
0: Loh, kan orang-orang udah pada tahu ya harusnya.
3: Belum dong di segmen ini.
0: Oh, terkenal. Ya, aku juga sama kayak Mbak Sani, Master of Business, semester 3 juga.
3: Oke.
0: Okay. Well, kita ke pembahasan berikutnya. Sebenarnya kalau aku baru dengar-dengar, misalnya aku bukan student dari UQ, aku enggak tahu sih UKISA itu apa. Boleh enggak ya dijelasin dulu cepet aja. UKISA itu apa sih, Kaiza?
3: Geli banget. UKISA itu UQ Indonesian Student Association. Jadi intinya membersamai teman-teman Indonesia yang lagi jadi student di UQ. That's all.
0: Oh, itu doang.
5: Oh, tuh kayak bukan UKISA gitu ya.
3: Iya.
0: Mohon maaf karena di sini saya double job. Jadi saya ini berperan sebagai apa namanya? Host aja,
3: host aja. Oke. Okay?
0: Jadi pura-pura enggak tahu kalau saya sekretaris, oke?
3: Oke.
0: Karena gajinya gak double soal.
3: Berharap sih UKISA ada gaji.
0: Oke, okay, terus oke, okay, kalau UKISA mungkin kita bahas secara personal boleh gak? Kira-kira Iza itu dulu kenapa sih jadi ketua UKISA, ngajuin diri?
3: Oke, okay. Tiba-tiba ditembak pertanyaan ini ya. Sebenarnya yeah, aku gak ada spesifik kepingin jadi ketua UKISA. Cuman emang di semester 1 aku tuh pingin meng-unlock semua hal yang bisa aku unlock gitu.
0: Oke, okay. Apa tuh contohnya?
3: ini
0: kan setahu aku juga ini udah menjelang masa-masa pensiun UKISA ya?
3: Iya, benar.
0: Nah, itu sejauh ini apa yang sudah ter-unlock?
3: Yang sudah ter-unlock sejujurnya banyak, mungkin nanti ditambahin sama teman-teman ya.
0: Yeah,
3: alhamdulillah yeah, selama di UKISA itu kita ada beberapa I would say influencer kali ya. Ya gak sih Zaf? Siapa aja sih Zaf? Influencer yang udah pernah join sama Ukisa.
4: Oh, itu sih lebih ke arah publik, ke arah public figure ya. Kita ada Pak Ferry Amsari, Dr. Tirta, Pak Imam Santoso.
0: Wow, ini ada efek applause gitu gak sih?
4: Kita kasih manual di soundboard.
3: Ya itu sih. Terus kemarin juga alhamdulillah yang terunlock juga salah satunya sponsorship ya Mbak Sania di Indonesia sama siapa aja ya. Aku lupa sih, kayak ada Bank Syariah Indonesia.
5: Oh, terus tempat kerjanya siapa ya itu?
3: Kayak nggak tahu ya.
5: Ini boleh nyebut brand gini?
3: Boleh, boleh. Ini juga part of terima kasih sih sama brand-brand tersebut.
5: Iya benar, ada Privy. Ada Yuki Union juga tentunya.
3: Oh iya, betul.
5: Terus ada UQ SSU, SSU apa ya kepanjangannya?
4: Sponsored Student Union.
5: Melengkapi banget nih kita.
3: Terus terus
5: terus ada sendok garpu dong.
3: Sendok garpu betul.
5: Kesayangan kita semua
4: kekuatan sendok garpu itu.
0: Ayo, apalagi ayo.
3: Apalagi ayo.
5: Mohon maaf, ada yang bisa nambahin?
3: Kayaknya adalah kita beberapa yang terunlock gitu ya, dari segi sponsor yang mungkin sebelumnya belum pernah kerja sama-sama Ukisa. Terus hal lain juga yang kemarin jujur unexpected itu kita bisa kerja sama-sama UNESA ya, Lim ya?
6: Iya, betul banget. Wow. Kita udah ada satu event online sama UNESA dan nanti ada event offline juga.
0: Wah, boleh banget nih. Nanti kita bahas lebih lanjut ya yang soal event ini.
6: Wah, jadi bahan saya.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau tadi kan dari Iza, kita belum bertanya-tanya lagi nih yang lain. Ada tambahan nggak? Kira-kira apa nih yang terunlock dari sisi, mungkin dari sisi bendahara atau wakil atau dari sisi kadif?
3: Banyak sih, mungkin kayak event gitu boleh kali diceritain, Lim. Hal yang dibawa baru gitu di L&D tahun ini.
6: Untuk tahun ini kita L&D ada dua program baru loh. Yang pertama tuh ada freshman kit kita untuk menemani teman-teman dari SMEL program. Kalau SMEL program udah lama programnya. Satu lagi kita ada Lentera Forum yang nanti mungkin akan kita bahas juga belakangan.
0: Oke, seru. Kita mention namanya dulu, tapi nanti kita detailnya kita kulik nanti, oke? Oke, kalau gitu kita dengerin lagu berikutnya. Silahkan Kakak Iza.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Kembali lagi di Thank Guys Indonesian Friday bersama saya Titi
2: dan
1: Ukisa.
2: Bukan main suaranya.
1: Ditambah suara. Oke. Tadi kita udah kenalan sedikit tentang sama kalian semua dan seuprit tentang Ukisa.
2: Yes.
1: Nah, sekarang aku mau tahu nih, sebenarnya aku udah tahu juga, cuman nggak apa-apa dijelasin. Kira-kira ngapain aja sih di Ukisa? Kan kalau misalnya kita anak baru gitu, maba yang baru masuk kemarin, kita nggak tahu nih apa aja nih Ukisa, bikin programnya apa gitu kan? Nah, boleh dong dijelasin, siapa nih yang mau jelasin? Ayo.
3: Nah, kalau di Ukisa sendiri tuh udah ada banyak ya divisi-divisinya yang dimana itu nge-support interestnya mahasiswa-mahasiswa di sini. Kita untuk partnership kita ada eksternal, buat art and sport kita juga ada divisinya sendiri. Bahkan di bidang akademik kita juga ada divisi learning and development di sini dengan Mas Alimnya ya.
1: Oh, ini ya LND tadi ya.
3: Selain itu mungkin mau ditambahin lagi?
2: Aku pahaminya sih Ukisa itu nggak melulu masalah divisi sih teman-teman. Jadi kenapa sih kita kok banyak banget terasanya kayak tersegmentasi, sebenarnya enggak, tapi berusaha mengakomodir semua yang teman-teman pin kerjakan selama jadi student di UQ.
1: Begitu. Kalau dari sisi ketua sendiri tuh ngapain sih kerja ketua di Ukisa?
2: Nyuruh-nyuruh aja sih. Sebenarnya enggak ada spesifik pekerjaan ini, sambil aku promosi ya teman-teman. Jadi aku akan segera lengser, silakan teman-teman sekalian.
3: Ayo.
1: Siapa yang berminat tolong siapkan profilnya dengan baik ya.
2: Betul, boleh banget chat aku, nanti aku bantu sebisaku ya, karena memang minim sekali bantuan dari aku.
1: Oh,
2: agaknya.
1: Jadi ini tugas dari ketua Ukisa juga ya, mencari penerus.
2: Iya
1: gitu kan?
2: Betul.
1: Siapa yang akan jadi ketua berikutnya?
2: Iya.
1: Gitu.
2: Okay, sejujurnya aku gemes ini radio sih. Coba ini podcast, aku pengen ngepotret wajah-wajah masing-masing ini loh, yang super judging.
1: Enggak, kita mau memperjelas aja sih sebenarnya gitu.
2: Okay. Jadi kalau misalnya ketua in general ya, sebenarnya aku gak bisa mengkotakkan tugasnya ketua doang, tapi akan ke kayak eksekutif itu kerjanya ngapain sih gitu.
1: Eksekutif itu siapa?
2: Eksekutif itu ketua, wakil ketua, sekretaris, sama bendahara. Di tahun ini cuman seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi setiap tahun akan bisa berubah tergantung dari kebijakan masing-masing.
1: Ah, baik.
2: Iya. Nah, itu eksek itu sifatnya mengakar kuat ke bawah dan juga merangkul ke semua orang Indonesia yang di luarnya gitu.
1: Berat ya.
4: Bahasanya ngeri banget.
2: Eleh.
1: Gimana teman-teman yang lain nih, eksek yang lain nih?
2: Semua wajahnya nih lo julid. Gemes aku. Ya intinya harapannya itu eksekutif tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah so far satu semester terlalui, sudah cukup banyak yang terakomodir. Dan juga mungkin salah satu tadi ya yang sempat disebut sama Alim, terobosan di tahun ini terkait dengan apa tadi Lim namanya?
5: Lentera Forum.
2: Yes, Lentera Forum itu gimana sih MC-nya, kegiatannya?
1: Lempar.
3: Wow. Lempar ke saya ya?
2: Iya.
5: Iya, jadi tadi, oh iya terima kasih tadi udah dikenalin juga sama Mbak Titik. Aku head dari Learning and Development ya. Tadi Zafra juga sudah sempat mention. Dan Lentera Forum ini itu program baru dari Learning and Development, teman-teman. Lentera Forum ini sebenarnya singkatan ya. Lentera itu singkatan dari Langkah Edukasi dan Riset Anak Bangsa.
3: Berat.
5: Namanya harus keren dong. Kan ini program baru gitu. Jadi Lentera Forum ini kita mau mewadahi bukan cuma teman-teman PhD doang. Biasanya kan di sini banyak konferensi gitu kan untuk dari teman-teman PhD ke audiens PhD juga gitu. Tapi kali ini kita mau ikut menggait teman-teman master dan bachelor juga.

0: Ayo dong, kepo dong. Dan teman-teman master, bachelor, atau teman-teman yang lain yang punya karya juga yang mau di showcase, bisa juga kita di Lentera Forum akan sediakan booth-nya. Seperti itu, Kak. Tapi nanti untuk menu utamanya tetap kita akan mengundang pembicara dari setiap schools ya, dari setiap schools di UQ gitu, dari PhD untuk membahas soal riset mereka masing-masing yang pasti pada keren-keren banget. Kita punya Profesor Felix dari Bell. Wah, kita juga punya Kak Gasani, Suaranya Dini. Ini enggak apa-apa Kak aku mention namanya.
1: Ini enggak apa-apa.
0: Apa ya? Ini dari HMBS. Ya, kita juga punya Mas Nyoman Kurniawan dari AIBN, ada Baristi Permani dari Science, Kak Nena dari HAS, dan ada Mas Rian Mantasa dari IAIT.
2: Jadi seru banget asli.
0: Tungguin aja, kita mau post juga nih untuk profil-profil speaker nanti di Instagram, ntar mereka ngapain apa, bakal bahas apa juga, tunggu aja.
3: Oh, jadi question.
0: Boleh.
3: Jadi ini teman-teman PhD akan ngejelasin research mereka.
0: Iya.
3: Gitu ya. Jadi kita bisa daftar jadi apa namanya, kayak peserta untuk bisa mendengarkan research mereka tuh seperti apa sih gitu ya.
0: Betul.
3: Oh, dan itu boleh nggak non-student datang?
0: Boleh banget. Kita mengundang untuk teman-teman dari berbagai disiplin, mau student, non-student, ibu-ibu rumah tangga juga di sini yang mau mungkin ikut-ikut.
3: Iya, siapa tahu risetnya
0: juga
3: berguna untuk kebutuhan rumah tangga ya.
0: Iya, boleh. Kita open untuk semuanya ya.
3: Oke.
1: Aku masih kepo yang but tadi sih sebenarnya, Lim.
3: Iya.
1: Jadi, misal nih aku nggak riset banget nih. Terus habis itu aku perlu nggak datang ke situ?
0: Perlu atau mau? Yang penting sih mau dulu ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita sediakan juga apa namanya istilahnya, wadah untuk teman-teman yang punya personal project atau bahkan teman-teman dari kreatif gitu. Teman-teman yang bikin film pendek gitu ya. Ada juga atau enggak teman-teman yang punya karya seni gitu yang mau dipamerkan, atau mungkin teman-teman yang punya social project lagi nyari kolaborator atau lagi pengen networking juga, bisa coba daftarin ke booth Lentera Forum. Kita akan sediakan booth-nya supaya teman-teman punya tempat untuk promosikan karyanya masing-masing.
3: Oh, nice.
1: Seru.
3: Jadi
1: banget.
3: Bisa apa aja, nggak terbatas di riset doang, maklum ya saya nggak suka.
0: Iya.
1: Iya sama.
3: Oke. Berarti ini nggak cuman untuk mahasiswa Indonesia juga ya?
0: Iya.
3: Jadi bisa internasional juga ya?
0: Iya.
1: Okay. Wow.
3: Apakah ini gratis?
0: Pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan yang penting juga nih. Terima kasih Mbak Titik ya, ini untuk teman-teman yang dengerin juga ya. Gratis teman-teman.
3: Wow.
0: Ya, gratis. Ya.
4: Wow, ngeri. UKESA duitnya banyak ya.
0: Yang ngomong
1: bedaranya.
0: Amin.
3: Ini keren banget sih, keren banget sih, karena UKESA mendukung, ya kan? Research and development gitu kan.
1: Bukan main,
3: keren banget. Persiapannya udah berapa persen?
0: Aduh, ini saya rasanya lagi kayak dievaluasi padahal acaranya belum mulai ini. Untuk acaranya kita akan lakukan di tanggal 18 September teman-teman. Dan kita masih open registration. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar, ayo segera daftar sebelum closing. Untuk persiapannya kita sudah on schedule lah. Segalanya on schedule. Nanti kita juga akan lakukan posting untuk batch kedua. Kita mau bahas speakernya siapa aja dan siapa teman-teman yang terpilih booth-nya untuk tampil. Jadi tunggu aja.
3: Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Gimana cara daftarnya?
0: Cara daftarnya bisa via Instagram UKESA. Coba cari postingan Lentera Forum. Di bagian caption kita ada taruh link rubrik untuk registrasi attendee dan G-form untuk teman-teman yang mau mendaftarkan booth-nya di situ. Seperti itu.
3: Oke, jadi teman-teman banget. Jangan lupa buru-buru deh. Mendingan daripada gak dapat kursi ya kan. Sayang banget karena ini udah gratis. Kita bisa ngedengerin hasil research teman-teman PhD gitu kan. Atau teman-teman yang master mau lanjut PhD gitu.
0: Wah,
3: kan
0: iya, mau cari,
3: siapa tahu gitu kan,
0: gitu ya?
3: Dengan cara kayak gimana sih riset itu seperti apa sih gitu kan, bisa banget itu datang ya kan.
1: Iya betul. Dan aku kalau nggak salah dengar juga sertifikatnya ada tanda tangan seseorang gitu nggak sih, Lim?
0: Wah, iya betul. Kita acaranya didukung oleh Konjen ya teman-teman. Konjen Indonesia sebagai salah satu
3: keren
0: bentuk
3: banget
0: apresiasi anak bangsa yang berkarya di UQ.
3: Ini kesempatan yang berharga banget sih.
1: Betul.
3: Harus apply at least buat yang project, yang punya project harus apply buat booth. Yang PhD juga pasti dia udah siapin materinya dengan wah keren
1: betul
3: banget.
1: Betul.
3: Well,
1: wow. Okay.
3: Tadi kita udah dengerin penjelasan tentang Lentera. Kita coba dengerin lagu berikutnya. Silahkan Iza.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Kembali lagi
2: di Thank Guys Indonesian Friday bareng sama Ukisa.
1: Wow, full okay. Suaranya full.
3: Suara dua, suara tiga.
1: Oke, okay. Kita mau lanjut bahas program-program Ukisa kali ya.
2: Mm-hmm.
1: Tadi kan udah dijelasin tentang Lentera.
2: Yang akademik banget
1: yang
2: ya.
1: Yang akademik banget. Aku sih orangnya enggak akademik ya, apalagi okay. Jujur. Nah, sekarang aku mau tahu nih program-program Ukisa lain yang terdekat gitu kan. Kalau bisa sih jangan yang riset-riset ya, Zafran. Boleh enggak?
4: Boleh. Jadi yang terdekat ini, kalau tadi riset kan kita banyak ngomong-ngomongnya ya. Nah, yang terdekat ini kita ada nari-narinya teman-teman.
2: Banyak
4: gerak kita buat goyang satu Brisbane.
2: Apa ini ada hubungannya sama Andi kemarin bukan?
4: Aduh,
1: aku dejavu deh. Andi
2: ini.
1: Itu nari apa?
4: Oke, jadi nanti di tanggal
2: 27
4: September kita dari tim Art and Sport
1: okay.
4: bakalan ada dance workshop yang okay. juga berkolaborasi dengan Kica dan juga Aya.
1: Wow, berarti itu misalnya aku datang ke sana tuh aku akan belajar dance gitu, nari.
4: Iya, jadi kalau dari Kica sendiri mereka kan spesifik di tari tradisional ya.
1: Okay.
4: Jadi nanti di situ di dance workshop tim Ukisa, tim Kica bakal membantu teman-teman untuk belajar tari-tari tradisional.
2: Oh, seru banget.
1: Penting nih pertanyaan aku nih.
2: Jujur.
1: Gratis gak?
2: Gratis.
1: Oke, itu loh aku suka banget sama Ukisa karena acaranya gratis.
2: Mungkin benarannya boleh klarifikasi di sini nggak ya? Ini uang Ukisa sebanyak apa sih? Kok bisa gratis terus?
5: Waduh, nggak bisa disebutin jumlahnya ya di sini ya. Tapi alhamdulillah kita bisa push through nih untuk semester 2. Jadi acaranya bisa pada gratis gitu. Kita upayakan kegratisan itu.
1: Keren.
2: Karena aku sadarnya adalah dari teman-teman eksternal banyak banget enggak sih Mbak Sani yang kerjasama gitu.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya membuat itu semua jadi bisa terakomodir okay. terus kayak how to say kayak split bill lah bahasanya lah.
1: Kolaborasi.
2: Ya. Iya, kan? Betul.
1: Jadi Ukisa ini banyak kolaborasi kayak tadi kan sama Kica ya.
2: Jadi
1: sama Aya. Kita enggak perlu tuh ngedatengin yang pelatih tari yang profesional
2: ya, berbayar gitu ya.
1: Kan. Cuman dari teman-teman Kica itu udah cukup lah ya untuk ngajarin kita. Itu juga tari-tari tradisional gitu ya berarti ya.
2: Berarti kalau ngomongin tradisional-tradisional gitu, Ukisa sendiri ada event terdekat nggak ya yang berbau-bau Indonesia gitu mungkin Mbak Sani?
5: Ada dong.
2: Oke, okay. Apa tuh?
5: ini proker ya teman-teman eksternal sebenarnya. Kita ada Pojok Indonesia, jadi itu mingguan. Untuk tanggalnya mulai kapan aku kurang tahu gitu ya, tapi nanti perdananya bakal ada nonton film bareng.
2: Wow.
5: Nonton film Indonesia.
6: Film apa tuh? Belum ya.
5: Jujur
2: cahaya. Ada cahayanya
5: cahaya gitu. Coba penyalin cahaya. Ini ada kuis silakan.
2: Ayo.
5: Silakan dijawab nanti dapat voucher.
2: Ya ketik Rex spasi pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu ya.
5: Iya,
2: yes.
6: Kalau nggak salah penyalin cahaya nggak sih?
1: Penyalin cahaya.
2: Oh, wah, benar.
5: Wah, kamu dapat voucher.
6: Kalau salah, tolong nanti kan di fakturnalnya klarifikasi ya.
2: Oh, mungkin bisa telepon sekarang sih kata.
1: Tapi okay. Ini seru banget sih karena kalau nonton film Indonesia di bioskop di sini kan nggak gak bisa ya, jarang ya yang masuk ke sini. Jadi
2: betul.
1: Ini kesempatan kita kapan lagi nonton film Indonesia bareng-bareng gitu.
2: Membanul ya kan? Sekali.
1: Gratis pula. Dari tadi gratis pula acaranya.
5: Ini apa sih promosi acara gratis gitu ya temanya?
2: Sama sebenarnya dalam waktu dekat tuh juga ada acara lari gak sih Zaf?
4: Oh iya, jadi si Ukisa bakalan ada kolaborasi lari dengan Lari Brisbane yang akan dilaksanakan di tanggal
2: masih to be announced kayaknya ya. Yeah. Karena itu enggak cuman sama Lari Brisbane tapi juga sama Isagu, sama Isak. Jadi tapi ini perlu di-highlight kali ya Zaf, ini bukan lari maraton or something enggak sih, kayak
1: ini fun run gitu kan.
4: Iya, jadi ini fun run aja buat teman-teman of all levels. Mm-mm. Yang penting kita datang aja meramaikan komunitas lari yang ada di Brisbane.
2: Yes.
5: Kalau boleh enggak ikut tapi enggak lari?
2: Aduh, pertanyaannya, silakan Zafran sebagai pelari sejati.
4: Oh boleh, boleh nanti kakaknya bawa stroller aja, nanti aku yang dorong.
1: Gimana? Aku naik itu aja, skuter aja kali ya.
2: Oh bisa.
1: Naik lime. Naik lime.
2: Oh,
1: seru banget. Jadi dari Ukisa itu ada olahraganya dapet, dari keseniannya dapet, dari akademiknya juga dapet. Ini tuh keren banget loh kalian. Ini bagaimana sih Iza bisa mengkonsep acara yang seperti ini? Semua pihak, semua sisi tuh dapet loh. Jadi bisa balance. Gak cuman kuliah, tapi juga dari sisi non-akademik juga dapet. Mau tahu gimana sih idenya kok bisa tercetus gitu loh?
2: Agaknya Mbak Titi juga bisa bantu jawab sih. Mbak Titi juga part of Ukisa. Tapi yang jelas, waktu di awal kepengurusan aku udah sempat bilang sama teman-teman semuanya, harapannya Ukisa ini beneran jadi wahana buat belajar teman-teman semuanya. Jadi kayak segala ide yang teman-teman punya silahkan direalisasikan. Terus habis itu dan aku sejujurnya salut banget sama teman-teman semuanya yang benar-benar mau berusaha dan belajar gitu di setiap tahapannya. Jujur, gak ada target khusus sih selama kepengurusan Ukisa. Karena aku percaya ketika melakukannya dengan sepenuh hati, apapun itu pasti akan selalu tersampaikan gitu loh, pesannya secara tulus ke teman-teman yang lainnya gitu.
5: Ini kenapa jadi wisdom gini ya, bro?
2: Aku segasen
1: Jadi ini ketua kalian selama ini ya?
2: Gitu, dan balik lagi ya teman-teman, silahkan menjadi presiden. Kan sesungguhnya presiden tuh easy banget gitu.
4: Apa? Easy banget?
2: Enggak ada. Cocok. Kok diplesetin banget ya? Ya itu sih. Dan makanya kayak setiap kolaborasi yang teman-teman sampaikan tadi itu juga hasil dari ide teman-teman di divisi itu masing-masing juga. Bahkan kadang interdivisi gitu. Yang hal yang paling aku kerasa mungkin nggak kelihatan dari teman-teman, tapi aku kalau boleh mention bagaimana Mbak Sani dan Mbak Titi di dalam drive, terus habis itu rubrik dan semuanya itu kan model pencatatan dan administrasi. Mungkin Mbak Sani boleh jelasin dikit terkait rubrik itu, kenapa sih kita kok selalu pakai rubrik?
1: Oh iya, ini pertanyaan banyak mahasiswa, karena banyak yang nggak tahu rubrik. Misalnya anak baru baru terus disodorin rubrik, registrasinya via rubrik, kok ribet ya, kok ada biaya
2: kenapa gitu. Sih itu apa sih gitu,
5: rubrik tuh apa sih? Nah, rubrik tuh kayak apa sih, ticketing platform lah ya gitu. Tapi sebenarnya itu dianjurkan untuk dipakai semua klub di UQ juga, dan itu sebenarnya ngebantu Ukisa untuk bisa ngedata event, ngedata peserta, member, semua ada di satu platform. Jadi kita makanya sering banget pakai rubrik itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau join program-program Ukisa, bisa ke rubriknya kita juga untuk lihat event-eventnya apa aja.
2: Iya.
1: Oke. Jadi itu bisa diakses semuanya ya.
2: Yes.
1: Jadi teman-teman student di UQ.
5: Yes.
1: Oke. Kalau begitu kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya. Silahkan Kakak Iza.

0: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Hai, kembali lagi di Thank Guys Indonesian Friday bersama Titi dan
2: Ugisa.
1: Wah, seneng banget ini, semangatnya masih membara ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kita lanjut ngomongin program Ugisa yuk.
2: Aduh.
1: Kayaknya kok banyak sekali ini programnya.
2: Iya, padahal udah mau lengser ya.
1: Iya.
2: Kok agaknya banyak.
1: Kayaknya dulu pas nyusun-nyusun timeline, ini flashback sebentar sedikit.
2: Iya.
1: Kayaknya tuh di akhir-akhir tuh kita bikin
2: udahlah longgar
1: gitu kan, tinggal nanti Oktober bikin AGM aja gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: Betul.
1: Kok tiba-tiba jedar ini ada
2: lagi.
1: Lentera. Jedar ini ada lari bersama lari Brisbane. Jedar ada lagi dance
2: workshop. Iya.
3: Wah. Finish strong.
2: Bukan main, terlampau strong. Kata aku.
1: Oke, ternyata ada satu program lagi yang mau dijelasin sama Kakak Alim ya.
2: Boleh deh.
1: Apa itu? Tadi kayaknya sempat disebut Ugisa Talk.
3: Iya, Ugisa Talk.
1: Apa itu Ugisa Talk?
3: Jadi Ugisa Talk ini sebenarnya udah program lama ya. Cuman sebelumnya Ugisa Talk ini mereka berfokus untuk teman-teman yang masih baru. Untuk teman-teman yang mau tahu ketika masih sebagai freshman di sini tuh keponya tuh kemana aja gitu bisa. Dulu tuh ada bahas soal riset di UQ, kemudian ada juga bahas bagaimana experience-nya di winter sama summer di UQ. Tapi kali ini kita Ugisa Talk, kita style-nya agak beda nih.
1: Apa tuh?
3: Style agak beda. Jadi kita pengen bikinnya seperti lebih ke seminar dan workshop aja gitu. Dan kebetulan kita sudah punya kolaborator dari UNESA. Gitu.
1: UNESA wow. Indonesia.
3: Iya,
1: apa
3: dari UNESA.
1: Universitas
3: Negeri
2: Surabaya.
1: Surabaya.
3: Iya. Jadi kita sebenarnya Ugisa Talk ini ada dua series. Yang series pertama itu, episode pertama itu kita via online, via Zoom di semester lalu. Tapi kali ini kita akan laksanakan secara offline di tanggal 25 September ya.
1: Wow.
3: 25 September dari jam 2 sampai jam 4.
1: Padat ya Ugisa.
3: Di tanggal 25 nanti kita akan kedatangan dosen-dosen dari dosen dan ahli ya dari psikologi dari UNESA yang mau bahas soal bagaimana work life balance dan bagaimana menjaga kestabilan mental ketika kita sedang meniti karir.
1: Cocok banget nih
3: buat teman-teman yang udah mau lulus, yang udah mulai mau lihat-lihat kerjaan atau mungkin mau udah mulai ancang-ancang gitu istilahnya.
1: Iya, mulai mempersiapkan diri kembali ke realita di Indonesia.
2: Langsung berat ya tiba-tiba berat ya.
1: Aduh. Jadi itu acaranya buat siapa aja?
3: Buat siapa aja?
1: Oke.
3: Semuanya boleh datang.
1: Boleh datang.
3: Ya,
1: cuman, dan gratis juga.
3: Iya.
2: Bukan main.
3: Dan acaranya gratis, tapi teman-teman untuk teman-teman pendaftar pertama ya, 15 pendaftar pertama akan dapat souvenir.
1: Wow.
3: Akan dapat souvenir dari UNESA juga, dia bawa souvenir, dan dari Ugisa juga kita punya souvenir.
1: Wow, keren banget loh Ugisa.
2: Jujur aku mau mentowel bendahara sih.
1: Oh, oke, okay. Silakan nih towel bendahara.
2: Gimana ya ini? Permodel-modelan acara ini semua kok agaknya gratis. Sebenarnya Ugisa ini emang charity atau gimana sih?
1: Yayasan sih.
3: Apa sih yang gak buat teman-teman Indonesia?
4: Udah dijawab sama Vice Presidennya.
3: Yeah.
4: Gak perlu lagi aku jawab ya.
1: Keren banget. Karena kalian bisa mengkolaborasikan gitu loh. Jadi dari benefitnya tuh gak, benefitnya bisa berasa banget buat student-student yang ada di UQ. Karena kita banyak collabs dengan organisasi. Bahkan itu tadi ngedatengin dosen dari Indonesia.
2: Bukan
1: dari UNESA. Itu keren banget sih. Terus-terus ada lagi gak program yang mau dijelasin? Kayaknya udah ya, cukup ya.
2: Seharusnya
1: udah jangan ditambahin please. Karena kita mau lengser.
4: Jangan dulu.
2: Gak sih sisanya tuh kegiatan-kegiatan internal Ugisanya sendiri, kayak mulai dari report, terus habis itu kita juga ada bonding. Sebenarnya ini sebagai reminder sih buat teman-teman. Radio ini kayaknya meeting Ugisa sih jatuhnya ya.
1: Kenapa tiba-tiba kita bahas report. Kita mau jalan-jalan aja.
2: Iya, ada jalan-jalannya juga gitu. Biar balance, biar balance.
1: Oke, okay, biar balance. Mm-hmm. Well, kalau kita udah ngebahas program-program, aku pengen lebih deep lagi nih ke personal teman-teman. Kan ini udah mau berakhir kan masa jabatannya. Apa sih challenge?
2: Alhamdulillah. Bener
1: sih. Tapi challenge terbesar selama ini tuh apa sih gitu? Dari mungkin dari Iza dulu ya, karena kan dari atas de mengorganisir si organisasi ini, apa okay. challenge terbesar?
2: Kalau misalnya ngomongnya pribadi ya, challenge terbesarnya adalah karena main kampusku di Hairston sih jujur. Jadi kegiatan-kegiatan semua kan di Saint Lucia. Oh. Jadi kadang untuk aku pribadi itu challenge-nya kayak perkuliahanku di Hairston, tapi kegiatan ukisannya di Saint Lucia. Itu sih yang paling awal-awal kerasa aku cukup bingung gitu. Terus selanjutnya adalah apa ya? Kayaknya enggak ada challenge yang berarti karena aku bareng sama kalian sih.
4: Waduh, sangat-sangat ada challenge.
1: Oke, ada challenge.
2: Iya, tetap ada sih challenge-nya, tapi enggak pernah berasa berat itu karena bareng sama teman-teman semuanya gitu.
1: Mau sound effect doang. Ini kalau ada wajah-wajah yang tampang ini lucu banget sih.
2: Iya, yeah, wajah-wajah julid kalian ini loh.
1: Oke, okay, itu dari ketua. Sekarang kita dengerin yuk dari wakil ketua tuh apa sih? Apa yang paling terberat gitu atau enggak ada sama sekali karena udah di-tackle semua sama ketuanya?
5: Iya sih.
1: Awas, kenapa Anda memancing kata aku?
5: Sebenarnya kalau organisasi-organisasi kayak gini pasti komitmen waktu sih teman-teman. Tapi kayaknya kita semua tahu ya, emang ya waktu yang kita berikan ke UKISA tuh ya kita nggak bisa menggunakan itu sebagai alasan lah. Cuman emang emphasizing itu sih di komunitasnya sih. Jadi kalau emang semuanya punya niat bergotong royong, jadi pasti dibawa asik aja gitu, saling bantu gitu.
1: Jadi ini balance ya, akademik sama UKISA lah.
5: Iya.
1: Gak mengganggu akademiknya kan?
2: Masya Allah, bukan main kataku.
1: Ini jangan-jangan straight seven semua.
4: Wow. Amin.
3: Yang dengar juga ya.
1: Amin, betul. Amin dulu aja.
5: Amin.
1: Ya kan? Ini doa baik gitu kan.
2: Betul.
1: Paling tayangnya hari Jumat.
2: Iya, bukan main kata aku.
1: Oke, sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Silakan Iza.
6: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.

0: Kembali lagi bersama
1: Yuki.
0: Yukisa. Ngeblank dikit ya pemirsa.
2: Iya.
0: Mohon maaf nih karena ini segmen terakhir. Jadi aku kayak agak mix feeling gitu loh.
1: Aduh.
3: Masih ada event-event yang selanjutnya, tidak usah mix feeling.
0: Jangan harap gitu kan. Oke, segmen terakhir tuh aku mau bahas yang tadi kan udah nanya sedikit personal, ini lebih personal lagi. Kan kalian ini mau lengser nih ya kan? Mau tahu nih satu persatu dari kalian abis lengser dari Ukisa mau ngapain sih?
2: Silakan Mbak Sani.
0: Oke, silakan.
3: Mau ngapain? Ya tentunya mau belajar dong, menjadi mahasiswa yang teladan baik.
0: Ada target khusus gak?
3: Straight seven lah.
0: Amin. Fun fact ya, ini anak-anak UKISA tuh ternyata ambis-ambis ya.
3: Iya, tentu saja. Saya termasuk salah satunya idealis.
0: Idealis ambis.
2: Kok kayaknya gak kecipratan ya aku ambis-ambis ini, tolong.
3: Ya, tapi jujur ya harapannya pengen kayak presiden kita semua unlock ya. Unlock opportunity selanjutnya gitu. Udah banyak nih di list aku, tapi kemarin kan fokusnya pengennya ke UKISA gitu kan. Jadi itu dikesampingkan dulu. Nah setelah ini kita unlock opportunity yang selanjutnya.
2: Widih, padahal kemarin udah ke Shanghai ya. Salah satu unlocknya ya.
0: Iya. Eh itu boleh loh, nanti kita ajak
2: next
0: ngobrol
2: segment
0: lagi ya.
2: Iya,
0: ngapain
2: betul
0: aja sih ke Shanghai kemarin?
2: Iya.
0: Gitu kan?
3: Loh, hostnya ke Shenzhen loh.
2: Mulai. Nah,
0: itu udah basi.
2: Takut aku kayaknya. Takut banget aku.
0: Oke, itu aja. Ada lagi nggak kira-kira?
3: Udah nggak ada sih. Ini kan karena udah mau semester 3, semester 4 udah tinggal satu setengah semester lagi gitu ya. Jadi pengen kehidupan yang nyaman, sejahtera, bahagia aja. Karena setelah ini kan akan balik lagi ke Indonesia, jadi harus mempersiapkan mental, pikiran, ya kan, financial juga gitu.
2: Berat.
0: Karena balik itu tidak sekedar balik, tapi menghadapi challenge yang lebih real.
3: Betul.
0: Oke, next siapa nih, Zak?
2: Alim.
4: Ya.
0: Oke, sekarang kita ke Alim.
4: Apa tadi pertanyaannya?
0: Mau ngapain sih abis UKISA ya?
4: Waduh, pengen jawab mau pulang tapi masih lama, masih ada 4 semester lagi.
0: Atau
2: maju presiden? Ya. Maju presiden sih kataku.
4: Kalau itu nggak dulu deh.
0: Atau nggak? Jangan-jangan dia mau maju ke next level? Jadi nggak UKISA?
2: PPIQ, PPIA, PPI dunia,
0: iya benar.
2: Jadi,
0: wah, belum, boleh di spill nggak rencananya?
4: Belum, soalnya yang di UK belum tamat. Yang di UK belum tamat. Belum, pengen semua dulu. Soalnya sebelumnya udah sempat berencana juga mau join ke klub-klub yang lain gitu. Terus aku tuh belum banyak explore di klub-klub yang teknik soalnya.
0: Oh, gitu. Emang ada apa aja sih di teknik?
4: Ya kalau anak teknik sih apa yang paling terkenal paling UQ Racing sama UQ Space.
0: Wow.
4: Gitu. Kita di UQ tuh dia punya tim Formula FSAE gitu.
0: Apa pula tuh?
4: Mobil Formula tapi elektrik.
0: Oh, wow. Rasa
3: apa ya ini ya?
0: Gitu. Nah, kamu tuh ngomong sama anak-anak bisnis.
4: Ya, mohon maaf ya. Ya, pokoknya gitulah teman-teman semua.
0: Okay.
4: Mau explore dulu nih kayak yang lain.
0: Oh, jadi pengen lebih explore aja ya. Terus enggak ada keinginan buat organisasi lagi kah?
4: Ya itu organisasi yang lain.
2: Ya, join spesifik di engineering-nya ya.
0: Okay.
4: Tapi tenang aja, aku tetap setia ntar ngikutin program-program UKISA.
0: Harus dong. Harus.
2: Pinter banget ya cara ngomongnya ini. Another level.
0: Ini unlock dari UKISA gitu ya.
2: Iya.
0: Cara ngomongnya tuh udah terbentuk di
2: bukan
0: UKISA.
2: Bukan main kataku.
4: Terima kasih UKISA.
2: Oke, kalau Zafran gimana?
5: Kalau aku kayaknya akan kembali ke St. Lucia sebagai rakyat biasa.
2: Apa sih?
0: Kupu-kupu.
5: Iya teman-teman, mungkin kalau aku mau grinding aja akademiknya, terus unlocking opportunity yang lain aja nanti kita lihat dulu ya.
2: Wes.
4: Ngeri.
0: Oke. Kita tanya Iza yuk, mau ngapain ya dia? Jangan-jangan kalau tau gak sih apa sih yang kalau abis menjabat terus abis itu dia pensiun tuh kena sindrom apa gitu? Aku lupa. Jangan sampai itu nanti kena di Iza.
2: Sindrom apa?
0: Tau gak sih?
5: Oh itu yang alumni terus kayak yang suka ngatur-ngatur itu bukan?
0: Bahaya.
2: Aduh, gak ada.
4: Wow.
0: Gak ada power
2: apa ya?
0: Post power syndrome.
2: Post power syndrome. Ya aku tahu sih itu.
0: Nah, kayaknya gitu tuh.
2: Kayaknya enggak ada sih. Mungkin kalau setelah Ukisa aku pinya akan banyak fokus di Hairston aja sih.
0: Pindah ke Hairston. Pindah lebih dekat ke sana.
2: Probably. Ya. Yeah. Oh. Karena kebetulan juga kontrak rumahku kan habis kan di masa kepengurusan juga bareng. Jadi mungkin aku akan pindah Hairston, akan fokus sama Master of Public Health. Terus karena memang semester akhir bakal ada capstone project. Jadi aku akan fokus ke placement dan mungkin akan menyelesaikan apa yang belum selesai, which is kayak beberapa casual jobku yang ada gitu aja sih.
0: Wow, itu. Emang ada berapa casual jobnya? Apa
2: aduh,
0: aja?
2: Agak digoreng ya ini. Kayaknya udah habis ini waktunya.
0: Enggak, kita masih punya banyak waktu, tenang aja.
2: Ya aku pribadi sekarang di UQ ada 5 casual job sih.
3: Wow. Wow.
2: Biasa-biasa aja bisa sih.
3: Bisa menjadi 5 segmen sendiri sih untuk kita bahas.
0: Adalah satu section sendiri nanti ya kita bahas, kita olah semuanya. Nanti.
4: Itu seminggu 7 hari kurang kayaknya. Sehari 24 jam kurang.
2: Ya, gitu sih. Mungkin in general apalagi buat kita teman-teman master sepertinya sama seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Sani, setelah ini akan banyak fokus ke kembali ke jalan yang benar ya.
0: Emang sama ini enggak benar.
2: Kayak kemarin tuh kayak physically and mentally itu kayak amoba jujur.
0: Oh.
2: Kayak dibagi-bagi gitu. Banyak banget yang diurusin, tapi insyaallah setelah UKISA masih akan tetap pasti dekat dengan teman-teman Indonesia in general, either itu PPIQ, PIQ, UKISA dan kegiatan-kegiatan kayak ISB specific religion atau apapun itu. Tapi mungkin prioritasnya mulai digeser di nomor satu sekolah dan sebagainya.
0: Kirain
2: gitu.
0: Kirain akan tetap menjadi amuba di semester depan. Karena kayaknya itu personal ya. Maksudnya itu emang dari Izanya gitu loh.
2: Aku introvert sih sejujurnya. Enggak
0: sih, hanya
3: bohong guys.
0: Hanya orang-orang ekstrovert yang mengaku dia introvert.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, benar sekali. Oke. Terus
5: Mbak Titik sendiri gimana?
2: Iya betul. Boleh dong Mbak Titik.
0: Ini waktunya kita mau habis.
2: Enggak ada, enggak ada waktu buat Mbak Titik. Silakan Mbak.
0: Aduh. Oke, kalau aku rencananya mau menikmati hidup aja sih sebenarnya habis UKISA. Karena lebih banyak waktu kosong. Oh juga aku pengen explore kegiatan-kegiatan yang non Indonesia karena selama ini kayaknya terlalu banyak attach dengan
2: apa, Mbak,
0: orang
2: misalnya?
0: Indonesia ya.
2: apa misalnya apa nih?
0: Aku nggak tahu.
3: Jadi kamu putus hubungan pertemanan ini?
0: Enggak, aku mau memperluas pertemanan ini karena aku orangnya introvert.
2: Sama dong kayak
0: kalau
2: aku.
0: Kalau aku asli sih sebenarnya introvert mentok sih aku, introvert mentok. Jadi pengen pengen lebih explore aja lokal Brisbane tuh kayak gimana sih?
2: Gitu. Oh, random tiba-tiba ke Newcastle itu juga ya?
0: Iya.
2: Kayak gitu juga.
5: Kayaknya itu part of making friends deh di Newcastle.
2: Bener.
5: I see the vision.
0: Living like locals.
2: Okay.
0: Jadi
2: gak kerasa banget ya jujur ya Mbak, bareng sama UKISA, sama teman-teman semuanya.
0: Rame. Jadi aku senang banget juga. Jadi kita mau ngucapin makasih dulu teman-teman udah siapin waktunya dan ketemu lagi di hari Jumat depan.
2: Yeah, terima kasih UKISA.
6: You're listening to Global 4EB's digital station.